lebih lanjut bisa menghubungi majelis urusan pendidikan di rayon masing-masing. Dan untuk formulir pendaftaran bisa diambil di sekretariat JEPSI. Pendaftaran katekisasi ini juga dibuka luas bagi penyandang disabilitas. 14. Akan dibuka pembinaan kelas melalui kelas deparenting project. Sesi kedua bagi bapak ibu yang anaknya sedang mengikuti sanggar belajar agar dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas yang dimaksud. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Penatua Yotam Senis dan Bapak Darius Pasensi. 15. Untuk menunjang kegiatan sidang jemaat ke-24, panitia sidang jemaat akan melaksanakan basar hari ini, Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, berupa makanan jadi, dimohon partisipasi warga jemaat. 16. Jemaat Firdaus Abasi akan melaksanakan basar di jemaat GKI Fratawosi minggu depan tanggal 16 Agustus 2026. 17. Untuk menunjang kegiatan sidang Sinode GKI di Tanah Papua, maka pada hari ini ibadah dan dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan aksi 5 menit. Dimohon partisipasi warga jemaat. 18. Panitia pembangunan gedung PAUD dan Sekolah Minggu mengundang yang terhormat seluruh warga jemaat GKI Efratawosi, secara khusus Bapak Ibu pemuda pemudi, agar kiranya dapat mengambil bagian dalam gotong royong pengecoran lantai 2 gedung PAUD Efratawosi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 mulai dari jam 8 pagi sampai selesai. Setelah ibadah pagi ini, akan ada penyuluhan kesehatan dari Klasis Maibrat. 20 warga jemaat yang masuk pada hari Minggu 2 Agustus 2026 sebagai berikut. Ibadah subuh, laki-laki dewasa 114 orang, perempuan dewasa 153 orang, anak-anak 10 orang. Ibadah pagi, laki-laki dewasa 231 orang, perempuan dewasa 331 orang, anak-anak 48 orang. Ibadah sore, laki-laki dewasa 132 orang, perempuan dewasa 139 orang, anak-anak 12 orang. Demikian warta jemaat hari ini, terima kasih atas perhatiannya.

Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ririn Tresya Sriwardani SSI Theol. Tata ibadah Minggu 9 Agustus 2026, pembacaan Alkitab terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Tema Kristus pengantara kita. Bapak Ibu jemaat saya undang bangkit berdiri. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita arahkan hati dan seluruh hidup kita kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah hadir dalam roh-Nya untuk memberkati kita, umat-Nya jemaat. Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Mazmur 47 ayat 1 dan 2. Bangsa dunia, hai bersoraklah.

pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Masih tetap dalam keadaan berdiri, nyanyian Mazmur 150 ayatnya yang pertama, haleluya, pujilah.

Bapak Ibu jemaat, silakan duduk kembali. Kami berikan kesempatan untuk solo gembala panggil.

Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada dalam pengakuan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa sungguh-sungguh kepadanya. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Kami datang dan bersyukur kepada-Mu Tuhan Allah, pencipta kehidupan kami, yang terus menuntun setiap perjalanan hidup kami, dan yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan dalam setiap hidup yang kami jalani. Kami menyadari sungguh bahwa di dalam kehidupan kami ini, ada begitu banyak sekali dosa dan kesalahan yang terus menjadi bagian di dalam kehidupan ini. Namun kembali kami terpanggil oleh suara Tuhan untuk mendengarkan suara kasih Tuhan, untuk menyatakan setiap kemuliaan Allah dalam kehidupan kami. Maka kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, memohon pengampunan yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami, dan jangan biarkan kami hidup dalam kehidupan dosa, tetapi bawa kami keluar, untuk kami bisa hidup dalam terang Kristus sebagai sumber keselamatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengampunan itu, kami berdoa dan memohon. Amin. Nyanyian rohani 139 ayatnya yang pertama, Ya Allahku cahayamu.

Tuhan anugerah, dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian rohani 139 ayat 4, ya amin ya di Golgota.

saya jemput berdiri. Bersama kita mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita sekalian. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan solo kasih Sion Sanggeng.

Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita tertuntun dalam kebenaran firman pada pagi ini yang terangkat di dalam surat Yohanes yang pertama atau 1 Yohanes yang pertama. Pasal 2 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Jika Bapak Ibu sudah menemukan bagian pembacaan ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di setiap perjalanan hidup kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian jauh bagian firman Tuhan. Berbahagia semua kita yang mau terus membaca firman dan mau melakukannya. Bapak Ibu, ada sukacita dan salam kasih dari Tuhan untuk kita semua. Kita bisa sehat, kita bisa kuat, kita bisa umur panjang, kita bisa berhasil, kita bisa sukses, dan banyak sekali. Itu semua pertolongannya dari Tuhan. Dan ketika kita menyadari bahwa semua yang kita alami itu bersumber dari Tuhan, maka kita harus hidup di dalamnya. Hidup di dalam Tuhan akan membawa kita hidup diberkati. Hidup di dalam Tuhan, kita tidak akan hidup sia-sia. Hidup di dalam Tuhan, tidak ada kemunafikan dalam hidup ini. Dan inilah yang Allah mau kita kerjakan dalam hidup kita. Berani untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Orang Kristen kan hidupnya harus begitu. Harus bisa hidup bertanggung jawab atas dirinya. Supaya ia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang Kristen wajib melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah. Supaya hidupnya berkenan. Dan ketika orang Kristen melakukan bagian-bagian ini, ia akan menyadari bahwa hidupnya itu sangat berharga. Kita mau kan hidup berharga di hadapan Tuhan? Pasti kita mau. Sinode GKI kembali menghadirkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6 dengan tema yang berkata sesuai dengan perikop kita, Kristus pengantara kita. Saya mengidentikan lebih awal seorang anak. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan takut. Ketakutannya membawa dia tidak berani untuk berkata jujur. Ya kan, Bapak Ibu? Dia akan berlari, dia akan bersembunyi. Seolah-olah dia merasa bahwa dia tidak akan ditolong.
Dan kadang anak-anak kita ini membutuhkan bagian bagaimana dia harus ditolong. Pertolongan itu dia akan katakan pada orang tuanya, "Mama, saya sedang melakukan kesalahan. Dan kesalahan ini membuat saya takut." Dia akan menangis dalam ketakutannya. Dia tidak akan berdaya untuk berdiri karena memang dia sedang melakukan kesalahan. Seorang ibu yang baik dan bijaksana, dia tidak serta-merta memarahi anak itu, anaknya. Tetapi justru ia memberikan sebuah kekuatan bagi anaknya. Kita pergi dan bertanggung jawab dengan apa yang membuat engkau melakukan kesalahan itu. Ini kan tindakan sportif. Dan Bapak, Ibu, dan saya harus berdiri pada bagian ini. Sekali lagi, jika seorang anak melakukan kesalahan, dia membutuhkan perlindungan. Perlindungan itu ada pada kita. Ini yang dikatakan pengantara seorang ibu yang pergi dan menyampaikan kesalahan anaknya. Bapak Ibu bisa paham ya seperti ini. Karena anaknya butuh juga ada pengasihan. Demikian dengan hidup kita. Kita hidup di dalam dunia ini. Banyak sekali dosa yang kita lakukan. Dosa tidak mau mengampuni orang lain. Jangan. Saya tidak mau mengampuni orang itu. Sudah cukup hati saya ini sakit dan disakiti. Saya benci sekali dengan orang itu. Bahkan mau lihat wajahnya saja saya tidak mau. Saya terlanjur disakiti olehnya. Perkataannya sungguh pedis, tembus sampai di hati-hati. Jadi tidak ada maaf untuk oh. Bapak Ibu tidak sadar kan? Seringkali saya dan Bapak Ibu ada di bagian ini. Benar? Benarnya di dalam hati saja. Nggak usah dikeluarkan. Akhirnya, membawa hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Ibadah kita jadi tidak sempurna, Bapak Ibu. Tiap hari rajin gereja. Tapi kalau hidup di bagian-bagian itu, tidak berkenan. Benarkah tidak? Biar mau bulat balik masuk pintu gereja ini. Biar mau bulat balik minta kepada Tuhan untuk diberkati. Tapi kalau hati tidak mengampuni, sia-sia. Dan ini banyak orang Kristen seperti ini. Bapak Ibu jangan ya. Lepaskan pengampunan di saat orang itu meminta diampuni. Lepaskan rasa sakit hati. Jangan berlagak seperti anak kecil yang tidak mendewasakan imannya. Iya kan? Anak kecil kan belum mengerti apa-apa. Jangan kita ada di bagian itu. Dan hari ini, Rasul Yohanes mau menyampaikan bahwa pengantara kita adalah Yesus Kristus. Ayat 1 dan 2. Pengantara kita ini adalah Yesus yang menjadi pusat sentral pendamaian manusia dengan Allah. Itu ingat. Bagaimana kita hidup mau didamaikan? Kalau kepahitan hati, tawar hati, kebencian masih ada dalam hidup kita. Kata surat Yohanes, anakku, dia sedang panggil kita untuk melihat bahwa Yesus Kristus menjadi pusat pengantara hidup manusia dengan Allah. Kita jumpa Allah kan melalui Yesus. Kalau perjumpaan kita langsung dengan Allah,
dunia ini paling hebat sudah. Tapi justru Allah menganugerahkan Yesus Kristus sebagai penghubung manusia dunia dengan Allah. Supaya Yesus yang menjadi pusat pengorbanan bagi hidup Bapak Ibu dan saya. Bisa? Nah ini. Kita butuh perlindungan. Dan perlindungan itu ada di dalam Yesus. Kadang-kadang manusia perlindungannya cari orang lain. Cerita itu dia pun masalah sampai tak ada solusi. Tapi kalau orang lain yang punya masalah datang cerita sama Yesus, dia punya solusi. Iya toh? Dia punya solusi. Ibu pendeta solusinya terlalu lama. Kau diajar untuk bersabar. Kadang-kadang ini so langsung direfleksi nih. Kadang-kadang tongpu masalah tumpah dia di medsos. Jangan. Tumpah sampai orang lain yang buat masalah tuh dia tak kikis di hati. Pasang status. Bicara dalam status. Jangankah? Lebih baik statusmu itu kau bicara pada Yesus. Karena dia penghubung toh. Dia pengantara kan. Untuk nanti dia yang sampaikan kepada Bapaknya. Dan ada solusinya. Kita akan semakin kuat menghadapi bagian itu. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua, ayat 3 dan 4 itu mengenal Allah itu. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bapak Ibu, surat Yohanes ini dia bilang, orang percaya di masa itu jangan hanya kenal Allah, tapi harus mengetahui Allah. Semua orang kenal Allah, semua orang tahu Yesus, tapi belum tentu semua orang mengetahui dia. Mau tahu, mengetahui dia. Belajar firman. Bandingkan Yohanes 1 ayat 1. Dia bilang apa? Pada mulanya, sedikitlah bisik-bisik tempat duduk. Pada mulanya adalah firman. Apalagi? Dan firman itu? Ulang. Kita ulang. Semua ya. Satu Yohanes. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan kita bersama-sama di dalam firman itu. Sederhananya gitu ya. Nah ini berarti orang Kristen tidak boleh saja mengenal Allah, tapi dia harus mengetahui Allah supaya perintah-perintah dalam firman itu tidak saja dibaca. Aduh, minta maaf ya, suara agak sedikit keras gitu. Tidak saja dibaca, tapi perlu diresapi, perlu dipahami, perlu dimengerti. Jangan membunuh, kok membunuh lagi? Jangan mencuri, kok mencuri lagi? Jangan bersina, kok bersina? Jangan berdusta, kok berdusta? Nah ini kan perintah-perintah sederhananya. Bapak Ibu ya, kita lakukan itu. Jangan tong tahu Allah saja, tapi kita juga harus kenal dia. Dan kalau kita kenal Allah itu, kita harus jalankan perintah-perintahnya. Harus mengasihi, harus mengampuni, harus hidup menghargai. Harusnya dilakukan. Dan jika kita lakukan itu, maka pembandingan Yohanes 1 ayat 1, kita telah hidup di dalam firman itu. Bagian yang terakhir,
ayat 5 dan 6 ada di dalam Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang percaya harus hidup di dalam Tuhan. Karena tadi firman adalah perintah Tuhan. Ya toh? Orang percaya yang hidup tidak di dalam Tuhan sangat sedih. Nanti dia sendiri yang berkaca atas hidupnya. Saya kenapa ya seperti ini? Hidup saya terus ada masalah. Kok saya malas ke gereja? Kok saya malas mengasihi? Nah, ini bentuk-bentuk orang yang hidup tidak di dalam Tuhan. Tetapi kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, sepanjang harinya dia akan bersuka cita. Dia merasa bahwa dia paling berharga. Dia merasa bahwa sepanjang masa itu, di dalam telapak tangan Tuhan itu memeluk dia terus. Coba Bapak Ibu rasakan bagian-bagian itu. Kita dapat melakukan bagian itu. Jangan kita egois. Jangan kita sombong. Jangan kita merasa bahwa saya dan Bapak Ibu paling hebat. Tapi lewat bagian firman Tuhan ini, kita pulang, tunduk dan beri hormat pada Allah. Ya Tuhan, saya hidup mau menjadi berkat bagi banyak orang. Ubah saya, pikir saya, paham saya, karakter saya. Tuhan perlu ubah. Supaya saya hidup dalam kasih yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan mendengarkan pujian terakhir solo Bapak Yesaya Aum. Bapak Yesaya Aum.

Bapak Ibu Jemaat, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nyanyian Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan seterusnya, hidup kita yang benar.

Bapak Ibu Jemaat, kita akan ada dalam doa persembahan. 22 keluarga mengantarkan perpuluhan dan pengucapan syukur. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, sumber berkat dalam hidup kami, kami terus dan terus berterima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan Allah, memberkati hidup kami, memberkati pekerjaan kami, sehingga kami boleh bawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kami percaya di setiap pemberian kami, ada yang kurang, ada yang banyak, bahkan lebih dari semua itu. Tetapi kami tetap datang dan bersyukur. Kami tetap percaya bahwa setiap pemberian dalam persembahan kami di minggu pagi ini, kami memohon, berkenanlah di hadapan Tuhan. Tuhan memperkenankan hidup kami, maka Tuhan juga akan terus menuntun perjalanan hidup ini lewat pemberian persembahan kami di pagi ini. Ada 22 keluarga yang membawa perpuluhan dan pengucapan syukur. Keluarga di Rayon memberikan persepuluhan atas berkat Tuhan hari lepas hari. Keluarga Salosa mengucap syukur karena pernikahan anak Yosia Salosa boleh terlaksana dengan baik. Ibu Salosa Sinon memberikan persepuluhan atas berkat Tuhan. Agustinus Oro Samna mengucap syukur atas pertambahan usia pada tanggal 7 Agustus 2026. Saudara Louis Satya mengucap syukur atas perlindungan Tuhan dalam tugas sebagai anggota TNI. Keluarga Moni Kransa mengucap syukur dan memohon kepada Tuhan untuk Tuhan terus memberkati usaha yang dilakukan keluarga sepanjang hari. Keluarga di Rayon 6 memberikan perpuluhan atas berkat Tuhan. Keluarga yang tidak menyebutkan nama dari Rayon 5 mengucap syukur atas ulang tahun dan berkat Tuhan yang dialami setiap hari. Keluarga yang tidak menyebutkan nama dari Rayon 6 memberikan perpuluhan dan mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam keluarga. Keluarga yang tidak menyebutkan nama memberikan perpuluhan atas berkat Tuhan. Saudari Julianda Sepang mengucap syukur dan juga memohon kepada Tuhan untuk terus memberkati pekerjaannya. Keluarga yang tidak menyebutkan nama dari Rayon 5 mengucap syukur atas hasil usaha kios. Anak Airelisia Elvira Pondan mengucap syukur dan juga memohon kepada Tuhan untuk terus

Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita berdiri. Bersama kita akan ada dalam pengakuan iman, dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Nyanyian rohani 80 ayat 1, Yesus pimpinlah.

kami kerjakan dan kami lakukan. Dan kami percaya bahwa kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, masa depan mereka, pendidikan mereka, studi mereka, sampai juga kepada anak-anak muda kami dalam jemaat. Kami taruh kehidupan mereka kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menjadi pusat kontrol di dalam setiap kehidupan anak-anak kami, tetapi juga anak-anak muda kami. Hamba berdoa dan bersyukur sebab di hari ini dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami, kami boleh melakukan itu dalam pimpinan Tuhan. Untuk itu Tuhan terus memberkati PHMJ, para pelayan firman, Bapak Ibu Majelis Jemaat. Tuhan menolong kami dari ketidakmampuan kami. Tuhan mampukan kami untuk berdiri melayani umat dan jemaat-Mu. Bukan dengan kegagahan kami, bukan dengan karena kami bisa, kami mampu, kami luar biasa. Tetapi semua itu karena kebaikan Allah yang turun atas hidup kami. Bapak Ibu Majelis Jemaat yang bertugas di minggu pagi ini, diberkatilah selalu dalam kesetiaan mereka, dalam ketaatan mereka, dalam hidup rumah tangga mereka, bahkan juga setiap pekerjaan-pekerjaan mereka pun, dimanapun mereka melakukan pelayanan Tuhan, di situ berkat-berkat Tuhan terus terjadi atas hidup mereka. Hamba berdoa untuk unsur-unsur jemaat, baik PW, PKB, PAM, PAR, Persekutuan Ibu-Ibu Naomi Lansia. Tuhan Yesus, tolong memberkati kami semua. Kami tetap hadir sebagai bagian milik kepunyaan Allah untuk terus setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, agar sukacita besar yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami menjadi bermakna bagi hidup kami, tapi juga bagi banyak orang. Hamba berdoa untuk kepanitiaan-kepanitiaan dalam jemaat GKI Efrata Wusi. Kami terus berdoa untuk panitia pembangunan PAUD Efrata Wusi dan gedung sekolah minggu. Tuhan menolong. Kami juga berdoa untuk panitia hari-hari besar gereja. Tuhan persatukan mereka untuk terus melangkah dalam tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk panitia sidang jemaat Efrata Wusi. Tuhan mampukan mereka untuk ada dalam setiap kerjasama yang baik, sehingga mereka dapat melakukan dan mempersiapkan semuanya dengan baik. Hamba juga berdoa dan menyerahkan kami semua dalam pergumulan kami, dalam kesusahan kami, dalam kesakitan kami, dalam segala hal yang sedang kami gumuli dalam hidup kami. Tuhan sudah lebih tahu apa yang sedang kami alami. Tuhan lebih tahu kalau kami juga tidak mampu untuk hidup tanpa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mengisi setiap ruang hidup kami dengan kehadiran Yesus Kristus untuk menjadi pendamai bagi kami dengan Allah. Kasihanilah kami ya Allah, supaya kami bisa hidup dan berjalan dalam terang Kristus. Di pagi ini juga hamba berdoa untuk siaran langsung dari RRI yang sedang menyiar dalam menginput berita renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati RRI Manokwari, jadikanlah mereka pusat sentral berita-berita yang luar biasa, supaya pemberitaan firman di pagi ini menjadi berkat bagi umat Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap kidung pujian yang sudah dinyanyikan, dilantunkan, baik dari solo-solo, solo gembala panggil, solo kasih Sion Sanggeng, solo Bapak Yesaya Awok, semua yang mereka nyanyikan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami terus percaya bahwa pujian ini akan menguatkan kami di sepanjang kehidupan kami. Pemain keyboard, kantoria, tim multimedia, soulman, kostor, satpam, semua kami yang terlibat dalam semua pelayanan ini, Tuhan mengenal kami. Tambah-tambahkanlah kesetiaan bagi kami, supaya kami melayani bukan karena ego kami, tapi kami melayani Tuhan yang sedang kami muliakan. Bangsa, negara, pemerintah, bahkan gereja kami GKI di Tanah Papua, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, supaya dengan segala situasi hidup yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami sebagai bangsa, negara, pemerintah, dan gereja kami, kami tetap kuat

untuk melangkah, karena di situ kasih sayang Tuhan selalu ada bagi kami. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami akan menjalankan aksi 5 menit menopang pergumulan Sinode GKI di Tanah Papua, di dalam rencana sidang Sinode di Wondama. Biarlah pemberian kami lewat aksi 5 menit ini menopang jalannya pergumulan iman gereja di Tanah Papua dengan menghasilkan banyak hal yang membawa GKI di Tanah Papua terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan ada di minggu kerja kami yang baru. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, sehingga apa yang kami lakukan nantinya di minggu kerja yang baru, kami melakukan di dalam Kristus yang terus ada

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat.

Ibadah kita selesai, salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, selamat pagi. Bapak Ibu disilakan duduk kembali.

0: Baik Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk kesabarannya untuk kita tetap duduk 3-5 menit.
1: Esok kita sudah ikuti ya ibadah Minggu pagi di kita kembali di 1 Manokwari, kita kembali di 4 RRI.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar

kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran. Music kind of cold.

0: Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia sudah beri banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih?
1: Ya, sebelum dia itu kan siapa kata sama budaya, kak pamit ya, dia ruang sama budaya, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Tempat tanggal lahir, tanda tangan.

0: tubuhnya bergerak lincah dengan mengeluarkan jurus-jurus yang ia keluarkan. Tangan dan kakinya memukul dan menendang ke arah lawan. Lawan pun dibuat tak berkutik, jatuh tersungkur ke tanah. Jika kita lihat, perawakannya pun tidak begitu besar. Postur tubuhnya cenderung kurus dengan tinggi tubuh sekitar 169 cm. Raut wajahnya mencerminkan sosok ini adalah seorang pekerja keras yang tak pantang menyerah. Dia adalah Abdul Somad, salah satu pelatih Kunto yang ada di kota Tarakan. Kunto sendiri merupakan seni bela diri suku Tidung, Kalimantan Utara. Ia pun bercerita sudah belajar Kunto sejak kecil hingga remaja di tahun 80-an. Menurutnya, belajar Kunto sangat penting untuk pertahanan diri.
1: Paman kan sudah menekuni seni bela diri ini sejak kapan?
2: Sejak masih sekolah kelas 1 SMP itu.
1: Tahun berapa itu?
2: Tahun 80-an, 1980. Nah, itu. Waktu belajarnya itu hanya sekitar 5 orang aja. Itu keluarga semua. Sekitar 6 tahun sudah selesai itu.
1: Ya. Itu yang memperkenalkan paman ini belajar Kunto siapa?
2: Ya kakak sendiri.
3: 1 2 3.
0: Paman, begitu ia kerap disapa oleh orang-orang di sekitarnya, sudah melatih Kunto selama 2 tahun. Muridnya ada 11 orang dan mereka biasanya latihan Kunto 2 kali seminggu di malam hari. Sebab pada siang hari, ia harus menjalani profesinya sebagai nelayan di kawasan Laut Mamburungan, Kota Tarakan. Somad sangat bangga menjalani kegiatan sampingannya sebagai pelatih Kunto. Alasannya, Kunto yang menggunakan jurus-jurus layaknya silat harus ia ajarkan ke anak cucu atau ke lingkup keluarga. Memang sangat disayangkan, menurutnya amanah leluhur, Kunto tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum. Tak heran, seni bela diri ini tidak begitu populer di Tarakan.
2: Tapi Kunto yang ini cuma hanya berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
1: Itulah bedanya dengan silat ya.
2: Iya. Yeah.
1: Apakah itu juga memang Kunto Tidung ya, saya bilang itu memang seperti itu ya, hanya untuk keluarga.
2: Iya, itu asli dari Tidung. Ya. Memang kalau kita ngelihat cerita Kunto itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa Kunto yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu. Artinya tabah dalam jenis apa saja, mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan Kunto.
3: 1 2 3 4.
0: Pria berusia 53 tahun ini pun lalu menjelaskan perbedaan silat dan Kunto. Menurutnya, yang membedakan adalah Kunto hanya mempunyai 10 jurus, sedangkan silat mempunyai banyak jurus. Dalam seni bela diri ini, lebih banyak jurus bunga, artinya ketika akan mengeluarkan langkah demi langkah, dimulai dengan bunga atau gaya khas. Kecepatan dan ketangkasan pun diperlukan untuk menjatuhkan lawan.
2: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, Kunto. Jadi Kunto ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi. Yang khususnya ada di Cina misalnya kan. Cuma dari Kunto ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata Kunto itu sendiri. Sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama aja. Hakikatnya membela diri gitu loh.

0: Seni bela diri Kunto walau tidak untuk umum dan tidak dipertandingkan, namun bela diri ini dapat menjadi sebuah pertunjukan dalam sebuah momen budaya. Jailani salah satu mahasiswa PPKIA Tarakan dan sekaligus murid Kunto pun senang bisa belajar Kunto dengan somat. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat, dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
1: Nah, ini kan udah berapa lama ikut belajar Kunto?
2: Sekitar 2 tahunan.
1: Udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun, terus bagaimana rasanya belajar Kunto? Apalagi diajarin sama ahlinya.
2: Ya, sangat menyenangkan lah. Supaya badan kita sehat, kita jalan kemana-mana.
1: Manfaatnya apa?
2: Manfaatnya jaga kesehatan.
1: Oh, jaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan kita.
1: Nah, terus harapannya ke depan dengan kegiatan belajar Kunto ini apa?
2: Ya, lebih maju lagi, Mbak. Dan alat-alat kami ini kan belum ada. Supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
0: Seni bela diri Kunto ini termasuk yang hampir punah, namun merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Estimur Diastuti melaporkan dari Kota Tarakan.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Us.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari Jepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal-muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab, tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya, tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Ulud sampulujul nalabu ulun pesulung dalan merubah ulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara, ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Ada kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misel Sahambe AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun. Kita...

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan ya. Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Dapur Ikan Lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Masyarakat di sini dulu tuh kanibal, tapi sekarang sudah tidak karena dorang sudah kenal agama.
1: Kita juga perlu jaringan telepon sama internet supaya bisa jual kita punya hasil alam.

0: Suku Korowai Batu merupakan salah satu suku terasing yang berada di tengah hutan belantara di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan suku Korowai Batu ditemukan sekitar 33 tahun yang lalu oleh sejumlah misionaris Belanda. Sejak bertahun-tahun, suku Korowai Batu lebih memilih menutup diri di tengah hutan tanpa tersentuh kehidupan modern. Bahkan, mereka tidak mengenal adanya kemajuan teknologi. Masyarakat Korowai Batu, yang dahulu kala merupakan suku kanibal, hidup di atas rumah pohon dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hidup hanya dengan mengandalkan alam. Dari kisah suku penyintas paham kanibal, hingga sampai pada kisah telepon genggamku berdering, kami akan membawa Anda, pendengar, menemui masyarakat suku Korowai Batu di distrik Yaniruma, Kabupaten Bovendigul.
1: Iya, pendengar, saat ini kami berada di Bandar Udara Bovendigul, di mana tidak lama lagi kami akan segera bertolak menuju ke Bandar Udara Distrik Yaniruma untuk mengunjungi masyarakat suku Korowai Batu.
0: Hari itu, cuaca cerah mengawali perjalanan kami, dan setelah 35 menit penerbangan, akhirnya kami pun tiba di Bandar Udara Distrik Yaniruma. Kami pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu ketinting untuk dapat melihat langsung kehidupan warga suku Korowai Batu.
1: Ya, pendengar, saat ini kami akan melanjutkan perjalanan

0: dengan menggunakan perahu kepinting, di mana kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk dapat sampai di kampung Purwai Batu. Nah, pendengar, sepanjang perjalanan ini, kami dimanjakan oleh pemandangan yang cukup indah yang semakin membuat kami penasaran untuk segera sampai di pemukiman masyarakat suku Purwai Batu.
1: Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya kami pun tiba di kampung Purwai Batu.

0: Warga Kroe Batu tuh tidak biasa pakai pakaian. Dorang hanya pakai cawat. Tapi sekarang sudah ada juga yang mulai pakai pakaian yang kerasukan roh jahat. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, karena dorang sudah kenal agama.
1: Tidak jauh dari tempat kami berdiri, kami menemui Ananias. Rupanya, ia sudah 2 tahun terakhir bekerja di kota, sehingga komunikasi kami pun berjalan lancar.
2: Sepunya nama Ananias, biasa sabawa hasil alam untuk jual di kota.
1: Ananias bercerita sejak bertahun-tahun, warga suku Korowai Batu sangat terisolasi karena tidak adanya layanan telepon seluler.
2: Warga Korowai Batu setengah mati. Kita terisolasi sekali karena tidak ada jaringan telepon, internet juga tidak ada.
1: Menurut Ananias, tidak adanya layanan telekomunikasi mengakibatkan warga suku Korowai Batu kesulitan dalam memasarkan hasil alam yang sangat melimpah.
2: Kita punya hasil alam ini banyak, ada daging rusa, daging babi, ada ikan juga banyak, tapi kita tidak bisa jual karena tidak ada jaringan telepon dan internet. Jadi kadang hasil alam itu rusak saja di tengah hutan.
1: Kehidupan warga suku Korowai Batu kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Sejak Bakti Kominfo membangun BTS di distrik Yanirumah, kini masyarakat suku Korowai Batu telah menikmati indahnya menggunakan telepon genggam.
2: Kalau sekarang ini sudah bagus. Di kampung sudah ada tower, jadi sekarang kita sudah bisa telepon dari kampung. Kita juga kalau mau telepon keluarga di kota, bisa lihat orang punya muka.
1: Bahkan masyarakat suku Korowai Batu kini telah mengenal smartphone dan media sosial.
2: Sebagian besar warga Korowai Batu itu sudah kenal HP. Dorang kemana-mana itu selalu bawa HP. Dorang juga sudah kenal media sosial.
1: Sumber daya alam warga suku Korowai Batu kini dengan mudah dapat dipasarkan berkat hadirnya jaringan telepon seluler dan internet.
2: Sejak pemerintah bangun tower di kampung, masyarakat gampang jual hasil alam. Kita tinggal posting saja di media sosial. Pasti laku. Saya biasa dapat 3-5 juta.
1: Berkat adanya pembangunan BTS, kini perekonomian warga semakin membaik dan tentunya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat suku Korowai Batu.

0: dan internet hingga di pelosok negeri, sesuai komitmen bersama negara peserta presidensial G20 dalam upaya peningkatan teknologi digital dalam perbaikan ekonomi global.
1: Kami mengajak para anggota G20 untuk membahas isu penting ini sebagai wujud untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global melalui teknologi digital. Pembahasan digital skills and digital literacy juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, yang inklusif, yang memberdayakan dan berkelanjutan.

0: Selamat siang pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari. Bersama program 4, kita ikuti bersama Dialog UMKM hari ini. Mari kita jalin kebersamaan dalam mengangkat UMKM menjadi kekuatan ekonomi yang tak terbantahkan. Kita bergandengan tangan, menginspirasi, dan mewujudkan mimpi bersama dalam setiap langkah UMKM yang gemilang. Selamat siang, selamat bergabung dalam siaran program 4 UMKM menjadi kebanggaan bangsa. Dan selamat mengikuti.
1: Ada cewek tuh, bening lagi, aduh.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, Pro4 Suara Budaya Manokwari masih bersama Sahabat Budaya Pacama Cidong semua di edisi hari ini, tepatnya di Minggu. Minggu 9 Agustus 2026, kita berjumpa kembali di para-para UMKM yang pastinya siang hari ini satra sendiri. Ya, ada kita punya kawan satu ya, yang pastinya akan berbagi, dia punya pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Ada Krif ya, Krif Indo, selamat siang. Selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
2: Ya, terima kasih sekali sudah bersedia hadir di Pro4 RRI Manokwari. Kita akan bincang-bincang terkait dengan Krif punya usaha yang sangat luar biasa sekali. Anak Papua yang luar biasa sekali menjalankan usaha homestay-nya. Kita belum tahu sejak kapan Krif

0: potensi alam dan juga potensi wisata yang sangat luar biasa. Griff, ini bagaimana awal mula usaha homestay Asar Papua ini didirikan?
1: Iya, baik. Terima kasih atas waktu yang apa berikan pada saya. Ya. Apa jadi awalnya apa saya membangun homestay Asar Papua itu semenjak bulan Oktober 2025. Dan ini saya melihat bahwa saya mengantarkan tamu itu dari 2019, dan saat saya mengantarkan tamu itu saya masih pakai rumah warga. Dan apa saya melihat bahwa kalau apa tamu-tamu asing itu tidak bisa di yang apa rumah warga.
0: Rumah warga.
1: Jadi saya harus usahakan untuk saya bisa membangun homestay. Itu selesai homestaynya di bulan November. Nah, makanya puji Tuhan homestay itu jadi, dan banyak tamu yang datang dan mereka bisa rasakan nyaman di homestay.
0: Iya, untuk homestay ini pasti nih butuh biaya yang sangat banyak. Apakah ada bantuan dari pemerintah ataukah memang itu modal sendiri begitu?
1: Iya, kalau untuk homestay itu ini apa modal sendiri?
0: Modal sendiri.
1: Itu mungkin dari apa kakak keluarga mereka yang bantu sampai homestay bisa jadi.
0: Jadi ada orang-orang baik yang selalu mensupport Griff untuk ayo membangun homestay sendiri. Yang tadinya harus tinggal di rumah, akhirnya karena banyaknya wisata yang kesana memotivasi Griff untuk saya punya harus punya homestay sendiri. Akhirnya punya nih.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya, pastinya bangga sekali ya bisa punya sendiri nih.
1: Iya, bangga kak.
0: Iya, kemudian apa yang menjadi daya tarik utama homestay bagi wisatawan? Ada mungkin dia punya bangunan tuh bernuansa alam sehingga membuat wisatawan sangat tertarik untuk tinggal di homestaynya Asar Papua.
1: Ya, untuk yang menjadi daya tarik apa wisatawan itu ketika mereka datang itu disambut oleh warga setempat untuk atraksi budaya, terus mereka antarkan langsung ke homestay, dan homestay itu dia punya apa bangunannya itu seperti rumah kaki seribu.
0: Luar biasa.
1: Dia punya apa dalamnya juga apa kamar mandi semua di dalam.
0: Jadi tidak meninggalkan ciri khas daerah, tetap
1: betul,
0: seperti rumah kakek seribu, rumah khas ya, rumah adat khas orang Arfak ya. Wah, ini menjadi daya tarik tersendiri pasti. Oh, saya mau pergi tinggal di sana nanti. Oke, Kakak Griff, bagaimana cara menggabungkan kenyamanan pengunjung dengan nuansa budaya? Jadi maksud kami, bagaimana Kakak Griff berpikir sampai wisatawan harus nyaman ada di Griff punya homestay begitu. Cara apa yang Griff lakukan untuk wisatawan tetap aman di situ?
1: Baik. Kenapa sampai saya punya bangunan itu tidak taruh di depan tapi saya taruh di belakang?
0: Di belakang.
1: Nah, karena begini, tamu itu harus apa? Rasa nyaman.
0: Rasa nyaman.
1: Sebelum dia aktivitas untuk berwatching atau hiking atau apa, dia harus apa rasa nyaman itu dulu pertama kali itu ya, supaya ketika dia mau apa berwatching atau dia hiking itu dia rasa aman. Dan bagaimana caranya untuk kita apa ramah sopan, terus dia homestay juga harus ada apa noken di dia homestay supaya ketika wisatawan melihat bisa apa tertarik.
0: Menjadi daya tarik tersendiri. Jadi noken asli, noken khas dari pegunungan Arfak.

0: lapak ini yang menjadi salah satu aksesoris yang menghiasi homestay itu. Ya, oke. Jadi ini menjadi daya tarik tersendiri ya. Yang tadinya berbentuk rumah kaki seribu, tetapi juga ada aksesoris-aksesoris lain yang ditambahkan untuk menarik wisatawan begitu, sehingga wisatawan merasa nyaman ini. Iya, karena kalau mungkin di daerah perkotaan yang sudah maju seperti ini ya, untuk kabupaten-kabupaten lain yang sudah maju pasti untuk sisi keamanan, aman sih. Tapi kalau di daerah Pegunungan Arfak yang mungkin kita hitung baru beberapa tahun menjadi kabupaten dan mungkin aktivitas arus kendaraan juga tergantung pada kondisi jalan, tapi dengan cara berpikir yang sangat luar biasa dari Krif membuat kenyamanan tersendiri untuk wisatawan sehingga mereka tetap merasa aman ya. Oke. Iya, jadi kita berharap sekali ada Krif lain lagi, tidak cuma Krifindo ya. yang punya homestay. Nah, sejauh mana usaha homestay ini membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar? Sejauh mana?
1: Iya, untuk Kapal Peluang ini dia punya apa manfaat itu ke sopir juga yang orang asli di Arfak juga, terus yang punya tempat di yang situ, terus ibu-ibu, terus yang apa bertani juga. Jadi ketika juga. Apa tamu asing mereka datang untuk apa membeli apa sayur kol itu dianggap masyarakat.
0: Masyarakat langsung begitu.
1: Jadi ketika tamu datang dari sana, mereka datang dianggap Manukwari, saya kasih tahu mereka jangan belanja dianggap ini Manukwari.
0: Iya.
1: Tapi harus kita belanja di
0: untuk sayur-sayurnya
1: supaya masyarakat mereka dapat apa manfaat di
0: manfaat
1: situ.
0: Ekonomi dari kunjungan ekonomi. Wisatawan. Oke.
1: Iya.
0: Iya, jadi karena sayur yang kita konsumsi ini kebanyakan kan juga dari PGF toh. Ya, bagaimana kalau kita boleh langsung di yang kebun begitu?
1: Iya, betul.
0: Lebih langsung alami begitu.
1: Iya.
0: Jadi wisatawan bisa merasakan, oh, ini sayur yang ada di Manukwari ternyata datang dari PGF begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, jadi membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, dan ini hal yang sangat luar biasa sekali, dan mudah-mudahan ke depan nanti terus berkembang. Wisatawan yang datang juga bisa memberikan dampak positif untuk meningkatkan ekonomi yang ada di PGAF. Ya, sejauh mana apakah kuliner khas Papua yang ditawarkan pada para tamu? Ada kuliner khas tersendiri?
1: Ya. Jadi ada dua asing yang pertama kalau Eropa itu mereka menyesuaikan makanan yang ada. Itu tapi kalau tamu kayak Cina, tamu Jepang itu mereka tidak bisa menyesuaikan dengan makanan
0: dengan
1: lokal.
0: Kondisi setempat makanan lokal.
1: Dan kalau untuk tamu Eropa itu kadang kita tawarkan ubi, keladi, pisang. Habis itu sayur yang ada di hutan situ. Jadi kadang kita ambil langsung kita masak. Jadi mereka makan dan mereka rasa happy jadi ketika mereka makan dan hal yang baru buat mereka. Nah, itu tapi kalau untuk tamu Cina itu tidak makan makanan apa lokal. Mereka pilih, mereka pun sendiri
0: mereka
1: makanan.
0: Pilih. Oh, berarti mereka bawa makan sendiri begitu ya?
1: Iya,
0: makan sendiri. Ketimbang orang Eropa yang bisa menikmati kuliner yang ada di daerah setempat.
1: Daerah setempat, betul.
0: Jadi tidak susah-susah daripada bikin susah ya, makan yang ada. Yang pastinya yang segar-segar, yang tuh nikmati langsung dari alam Papua begitu. Iya, Krif, ini tentunya untuk meningkatkan ya atau juga memperkenalkan homestay asal Papua ini pasti ada promosi-promosi yang dilakukan ya. Dan bagaimana strategi promosi homestay agar dikenal wisatawan dan juga tamu-tamu yang ada di seputaran Papua? Promosi seperti apa yang dilakukan? Mungkin menggunakan media sosial atau?
1: Iya, kalau untuk homestay itu saat 2025 itu saya ada kerjasama

0: kemudian dia punya fasilitas yang ada di dalam. Kalau kita tidak bisa jaga dengan baik, maka orang turis akan berpindah homestay yang lain. Sehingga ini merupakan tantangan pastinya. Ini dia masuk di tantangan ini pasti. Jadi saya harus bersaing dengan homestay-homestay yang lain dengan cara saya memberikan kenyamanan, saya memberikan tempat yang bersih, yang steril, sehingga wisatawan yang datang mereka, oh ini homestay Asri Papua ini wajib untuk di wajib untuk datang dan menginap di sini ya. Oke, luar biasa sekali Kris. Saya bangga sekali punya sahabat, punya adik yang sangat luar biasa bisa ada di dunia usaha ini. Karena kalau kita mau hitung-hitung nih, pasti tidak terlalu banyak anak Papua yang punya homestay ya. Ya, dan kita berharap lagi ada anak-anak Papua yang lain, anak-anak Manokwari juga bisa seperti Krif dan juga teman-teman yang ada di daerah Pegaf lainnya. Terlepas dari hal-hal yang telah kita bahas tadi, ada tantangankah yang Krif alami selama menjalani usaha homestay ini?
1: Iya, jadi setiap apa manusia itu memang ada tantangan. Jadi tantangan itu kita hadapi bukan untuk kita never give up, tapi kita bangkit untuk kita kalahkan tantangan itu.
0: Betul.
1: Dan yang saya alami ketika saya mengantarkan tamu-tamu Cina dan juga tamu Inggris itu sangat berbeda, mereka berkarakter.
0: Betul.
1: Jadi tamu Cina mereka lebih tertib dan ketika mereka salah harus kita membenarkan bahwa mereka benar. Karena ketika kalau kita pakai emosi untuk kita adang tamu, tamu akan apa menilai kita? Makanya kita sebagai guide di yang situ kita menyesuaikan dengan tamu, karakter mereka.
0: Jadi tidak semua tamu punya karakter yang sama, jadi kita harus bisa berusaha untuk menyesuaikan begitu ya. Ya, apalagi di daerah Pegaf yang tentunya ada seperti kearifan lokal yang tempat ini disakralkan, tidak boleh masuk ya. Jadi kita pun Krif sebagai guide-nya harus juga memperingatkan ya, tidak boleh ke tempat ini karena ini sedang disakralkan, tidak boleh berkunjung. Apakah saat disampaikan seperti itu tamu yang datang menerima ataukah ada yang tidak menerima?
1: Kalau itu, kalau untuk apa tamu dari Cina itu kadang itu mereka tidak turuti aturan. Tapi kalau tamu lain seperti Inggris, seperti Perancis ya mereka ikuti peraturan-peraturan yang kita sudah bikin yang gampang.
0: Ya, yang pasti kalau disakralkan begitu kita tidak bisa melangkah ya, karena mungkin ada hal-hal yang akan terjadi ketika kita melanggar ya, seperti itu. Jadi setiap daerah tuh pasti punya tradisi, punya tempat-tempat yang dipercaya ya, sehingga kita tidak boleh melanggar seperti itu ya. Ya, itu beberapa tantangan yang mungkin dialami ya oleh Krif sendiri. Untuk tantangan-tantangan lain, untuk mungkin menambah homestay yang tadinya, sekarang homestay ini berapa kamar di homestay-nya ini?
1: Ada 3 kamar.
0: 3 kamar.
1: Terus ada 2 tempat tidur.
0: 2 tempat tidur. Ya. Oke. Okay. Jadi 1 kamar 2 tempat tidur gitu ya. Oke, mudah-mudahan tambah 3 lagi.
1: Siap.
0: Ya, Kak Mary hanya bantu berdoa semoga dapat 3 lagi ya, 3 kamar lagi. Ya, Krif sendiri ya, apa peran anak muda Papua dalam mengembangkan usaha homestay? Menurut Krif, apa peran anak muda Papua dalam mengembangkan usaha homestay?
1: Iya, untuk harapan saya ke depan untuk anak-anak muda untuk membangun sebuah usaha homestay di berkembang di tempat-tempat destinasi berbasis masyarakat yang dikenal secara nasional maupun internasional. Jadi saya berharap pariwisata

0: Papua atau Arfak itu semakin maju.
1: Semakin maju, ya. Oke.
0: Dan memberikan manfaat bagi ekonomi, masyarakat, dan juga melestarikan budaya serta menjaga kelestarian alam Pegunung Arfak untuk generasi mendatang.
1: Generasi masa depan.
0: Iya, masa depan.
1: Iya, Krif. Krif merupakan sosok yang tentunya Kakak Mary juga bangga nih ya, punya adik kayak Krif begini yang memiliki niat yang sangat kuat untuk membangun homestay, membangun usahanya, tetapi juga sedikit lagi menjadi ASN.
0: Ya, betul sekali.
1: Ya, sedikit lagi jadi ASN ya, dan juga menjadi profesi menjadi guide juga, mengantarkan tamu-tamu dari luar Papua, ya, luar Indonesia ya. Dan ini merupakan kebanggaan tersendiri pastinya ya. Dan Krif, adakah rencana-rencana lain yang ke depan lagi ya, yang mau dikembangkan?
0: Jadi rencana saya, habis saya ikut apa prajabatan, saya rencana nanti tahun depan harus ke Cina atau di Jepang atau di Inggris untuk saya punya apa? Saya bukalit lagi, belajar lagi.
1: Belajar lagi. Ya. Okay. Jadi tidak belum puas nih, harus belum, belajar
0: belum.
1: Lagi.
0: Saya belum puas kan.
1: Mau tambah S berapa lagi nih? Ya, jadi belum puas ya, harus siap. Seperti itu. Namanya belajar tuh kita tidak bisa berhenti sampai di situ ya. Semakin kita semangat untuk belajar, kita punya peluang untuk menjadi orang sukses itu ada gitu. Jadi untuk Krip sendiri, kalau pariwisata atau destinasi yang ada di PGAF yang saat ini banyak sekali dikunjungi itu di sebelah mana? Mungkin danaunya saja atau ada tempat-tempat lain lagi?
0: Iya, kalau yang apa sekarang lebih apa tertarik itu di Kampung Benti, itu apa destinasinya itu bird watching
1: ya, ya. Oke. Okay.
0: Terus yang kedua di Anggi, itu di apa Gunung Apa Kubri dan juga Pasir Putih.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Itu yang banyak kunjungan.
1: Ya. Oke. Okay. Kalau seandainya Krif tadinya hanya homestay nih, mungkin mau buka restoran bernuansa alam kali ya. Mungkin karena banyak pengunjung ke sana, oh saya bikin ini dulu, rumah makan khas Papua begitu. Supaya yang datang ke sana, oh ada homestay tapi ada rumah makan di sebelah begitu. Ada rencana kah terada?
0: Kalau yang itu ada.
1: Belum, jadi, oh ada, ya, oke.
0: Okay. Ada ini apa rencana, jadi di sana itu apa khas apa makanan Arfak.
1: Makanan Arfak.
0: Ya, makanan apa lokal, jadi di situ seperti ubi, keladi, singkong yang ada.
1: Oke. Jadi makanan khas saja nih. Ya, khas. Ya, oke. Okay. Oh ini apa namanya, buah merah ya, buah merah. Krif pernah coba kah tidak nih buah merah?
0: Sudah, saya pernah coba.
1: Ya, jadi beberapa tempat wisata yang sangat luar biasa sekali. Kebetulan saya sudah ada punya rencana juga mau ke sana. Nanti kita nginap di sana ya. Yang dengar mau ikut, yang lagi nonton di live Facebook mau ikut, ini Kakak Krip sudah depan kitong ini. Yang mau ke sana ada Hasar Homestay Hasar Papua. Ya, bisa berkunjung, tetapi yang mau bermalam ada homestay di sana. Ya, Kakak Krip tentunya yang bikin Kak Krif termotivasi sekali untuk membangun homestay ini, kenapa bisa termotivasi seperti itu?
0: Iya, awalnya itu dari saya punya om, jadi namanya Seth Apa Wonggor dan juga Hans Mandechan.
1: Iya.
0: Jadi saya melihat mereka antar tamu, dan saya melihat kalau kita tidak apa di yang tempat di Dian situ, kapan lagi kita anak-anak Arfak ini ganti mereka punya posisi.
1: Oke, benar.
0: Mereka sudah usia tua. Nah, jadi kita generasi juga harus kita bisa ganti.
1: Harus ada yang
0: posisi.
1: Ganti begitu. Ya. Oke. Okay.
0: Dan itu sampai saya rasa, oh saya juga bisa begitu. Okay. Walaupun saat itu saya belum tahu bahasa Inggris, itu sulit untuk saya untuk apa belajar bahasa Inggris. Tapi saya terus apa asa apa saya punya skill. Walaupun saya punya apa grammar itu salah, kadang tidak apa sesuai dengan struktur yang ada bahasa Inggris, tapi ya apa puji Tuhan ketika saya beranikan saya punya diri,
1: okay.
0: Dan saya
1: akhirnya bisa gitu,
0: dan melangkah. Ya, okay. Saya bisa.
1: Oke. Okay. Jadi Krif belajar bahasa Inggris ini otodidak ataukah memang belajar atau kuliah di sastra seperti itu?
0: Kalau saya yang 2000 berapa itu saya belajar kursus
1: gitu. Oh, kursus, oke. Okay.
0: Dan sambil saya belajar kursus, sambil apa saya kalau ada ini apa tamu dari Hans atau set ada ya sudah saya ikut gitu ketika orang apa tamu asing mereka bicara. Ya sudah saya mulai dengar, karena yang saya tahu bahwa alam itu kalau ketika kita sudah ada di alam, alam itu akan apa? Membentuk tong untuk tong bisa
1: yes, ya, benar, dengar. Sepakat.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Karena kita orang Arfak itu dulu, sebelum dia maju itu kita dulu, orang tua kita makan dari alam.
1: Yes.
0: Minum, makan, semua dari alam. Jadi tong harus apa? Kembalikan lagi kita jaga tong punya alam untuk tong punya anak cucu nanti.
1: Iya, jadi alam memberikan kita kehidupan, kita pun harus memberikan kehidupan untuk alam begitu. Untuk dengan alam. Cara kitong jaga kitong pu alam begitu ya. Karena kitong pu alam sudah kasih kitong petatas, kasih kitong keladi, kasih kitong sayur. Jadi kitong juga jaga begitu. Iya, kalau kitong hanya menikmati saja di pu hasil terus kitong terjaga, nanti kita pun anak cucu tidak bisa menikmati seperti itu ya. Oke, terima kasih sekali Krif sudah cerita-cerita dengan kitong di Perempat Suara Budaya Manokwari. Semoga cerita inspirasi ini terus memotivasi kitong di Tanah Papua, anak-anak Arfak untuk melangkah maju ada di dunia usaha. Tidak berharap untuk kitong banting nip di dada, tetapi kitong juga punya usaha-usaha yang lain. Seperti tadi Krif, kalau ada yang tunggu sampai habis bulan, ada yang di tengah bulan bisa mendongkrak begitu. Iya, jadi tidak ada rotan akar pun jadi ya. Jadi itulah kata-kata kiasan yang tentunya memotivasi kitong semua untuk mengembangkan kitong punya usaha. Iya, Kakak Krif terima kasih banyak sekali sudah boleh hadir dengan kitong di Perempat Suara Budaya Manokwari di kitong punya bincang-bincang yang cukup sederhana, tetapi kesederhanaan ini bisa menjadi motivasi untuk Krif untuk melangkah lagi ke depan, tetapi juga biar media tahu ataupun juga masyarakat tahu ada Krif punya homestay Asar Papua yang kita bisa jadikan tempat nginap kalau kita jalan-jalan ke PGAF begitu ya. Iya, jadi ada suguhan-suguhan alam yang indah, cuaca yang dingin, menyejukkan. Tapi kalau homestay ini dingin ke terada nih?
0: Hangat-hangat.
1: Hangat-hangat saja. Karena mungkin dia punya ruangan sudah dikhususkan karena di sana dingin, oh kita harus kasih hangat-hangat di situ. Atau kan seperti apa? Sudah bentuk dia memang khusus supaya ketika di suasana sore, otong tidak terlalu merasa dingin seperti begitu ya. Atau mungkin Krif ada punya AC hangat begitu.
0: Kalau di atas, kalau kita ke apa luar itu memang
1: dingin.
0: Tapi kalau tahun sudah masuk itu
1: di dalam rumah,
0: jadi tidak terlalu dingin sekali.
1: Tidak terlalu dingin sekali, ya. Oke. Yang pastinya kita berharap Krif punya usaha nih semakin maju, semakin berkembang, dan ada anak-anak Arfak yang lain yang turut termotivasi dari Krif ya. Ada tuh punya Ade Barto ya. Oke. Masih muda sekali tapi punya mindset untuk membuka usaha itu luar biasa. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di Perempat. Kita punya bincang-bincang yang cukup sederhana tapi memiliki makna dan juga motivasi yang sangat luar biasa. Semoga ke depan Krif tetap sukses. Makasih. Untuk latsarnya sukses juga. Iya. Sedikit lagi depan nih, tetapi usaha harus tetap dijalankan. Jangan karena sudah nip terus usaha tinggal. Tidak,
0: Kak.
1: Usaha number one.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih banyak untuk Krif sudah berbagi informasi di sisi yang hari ini. Saya Mary dan juga Krif mohon pamit dari ruang dengar. Terima kasih, sukses untuk kita semua.

Demikianlah akhir dari dialog interaktif UMKM kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif dan kesetiaan Anda mengikuti siaran kami. Kami berharap diskusi ini memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk terus maju dan berkembang. Dengan semangat kebangkitan nasional, mari kita terus berinovasi, bekerja keras, dan berkolaborasi untuk menggeliatkan UMKM kita. Jadikan semangat nasionalisme sebagai landasan dalam setiap langkah kita untuk membangun perekonomian yang lebih kuat dan berdaya saing. Sampai jumpa.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

Masyarakat adat suku Biak Papua memiliki satu keyakinan yang telah membudaya secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Ini berkaitan dengan proses kehidupan manusia di alam semesta ini. Diyakini bahwa mereka hidup dalam empat lapisan kosmos yang secara tidak langsung telah berpengaruh pada adat istiadat dan pola kehidupan mereka. Keempat kosmos tersebut dikenal dengan istilah Subsasor, Subaibu, Subsoroka, dan Subnanggi. Subsasor adalah gambaran dunia atau alam nyata di mana manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh masih menikmati kehidupannya. Subaibu bermakna saat manusia itu meninggal, tubuhnya sudah dikubur, namun diyakini bahwa arwahnya tetap ada dan hidup bersama dengan mereka. Subsoroka merupakan gambaran kehidupan di masa yang akan datang, yaitu surga. Sementara Subnanggi adalah gambaran dewa langit yang dipercaya memiliki kekuasaan atas matahari, awan, dan angin yang dapat memberikan berkat panas dan hujan bagi kehidupan manusia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin.

Tarian perang atau tari tobe adalah tarian tradisional suku Asma. Tarian perang atau tari tobe sering digunakan apabila ada upacara-upacara adat tertentu. Dahulu tari tobe dilakukan ketika kepala suku memerintahkan rakyatnya untuk pergi berperang. Kini tarian perang menjadi tari resmi penyambutan tamu. Tarian ini dilakukan oleh 16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Mereka menari dengan iringan tifa dan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. Tari ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit, dan para penari biasanya mengenakan busana tradisional dengan manik-manik penghias dada, rok terbuat dari akar bahar, dan daun-daun yang disisipkan pada tubuh. Pakaian penari merupakan salah satu bukti kecintaan masyarakat Papua pada alam.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau kita

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan

0: Kastel Austria, Kirchner, and Florek menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Hehehe, ada cewek tuh.
2: Bening lagi, aduh.
1: Udah yuk.
3: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Suara Budaya Manokwari.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat.

Peringatan HUT Pekabaran Injil adalah sebuah momen bersejarah yang mengingatkan akan tugas mulia dari kedua rasul, Otto dan Geisler, memberitakan Injil Kristus kepada seluruh umat Tuhan di atas tanah ini. Semoga semangat pekabaran Injil terus hidup dalam hati kita dan nyata dalam setiap perbuatan.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton Tari Kecak. Pada pementasannya, Tari Kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari Tari Kecak? Tari Kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari Kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, Tari Kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari Kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sumaku Riki?

0: pakai itu korek api kung yang ndak dapat.
1: Sai, patu rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang to.
0: So itu le Kang.
1: Deng itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
0: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
1: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Berikan suasana lebih santai untuk semua sahabat dengar, sahabat budaya yang ada di sekitar Kota Manokwari, bahkan di mana saja yang berada, yang masih tetap stay tune dan masih setia bersama kita di sini di Pro 4 Suara Budaya Manokwari.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya bubble wrap

0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

sepini. Beta mau Ali ada dan temani beta. Katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti beta sedikit saja.

Pagi 96.7 MHz Prambat Suara Budaya Manokwari, sudah pukul 17.27 menit waktu Indonesia Timur. Buat Abang AP dan semua teman-teman yang ada menikmati suasana kebersamaan di tempat nongkrong, selamat sore saja. Buat Iskia juga selamat sore. Buat Kakak Aksamina juga selamat sore. Dan semua yang masih tetap mendengarkan Prambat Suara Budaya Manokwari. Oke, beberapa lagu masih akan kita hadirkan ke dong punya ruang dengar. Harapan dapat menghibur, seperti dengan sahabat budaya dong semua yang masih tetap setia mendengarkan Prambat Suara Budaya Manokwari. Ternyata

Pendengar sahabat budaya di mana saja ada orang berada, Lita cukupkan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk sahabat budaya. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari untuk mengikuti serangkaian lagu-lagu bernuansa Islami dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Pendengar program 4 dari Radio Republik Pro 1 dari program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kembali Anda dengarkan kami di 96.7 MHz. Sehingga lagu-lagu bernuansa islami masih akan terus mengudara ke ruang dengar Anda. Saya Lita pamit undur diri. Selamat malam. Salam budaya untuk orang semuanya.

Ya, dengar Mas Dio bersama kami di program 4 ya. Pukul 19 lewat 10 menit ya waktu Indonesia Timur. Kami masih terus beribadah dengan beberapa lagu-lagu yang selalu ya bersama kami di program 4 ya. 96.7 MHz. Dari jalan mereka lama menunggu hari, kami masih menunggu untuk memberikan informasi-informasi yang akan selalu setia untuk beribadah Anda di pagi hari atau semalam hari ini ya. Untuk pendengar di manapun Anda berada, masih terus beribadah Anda dengan suasana malam hari ini mengenai dengan informasi-informasi yang akan selalu setia bersama kami di program 4 ya, 9.7 MHz yang akan selalu mengudara di malam hari ini dengan informasi-informasi yang akan selalu setia bersama kami.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam.

Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Ya, pendengar positif bersama kami di mana saja berada ya, di Simbol Barat Mas, terus berada dengan beberapa lagu-lagu yang akan selalu setia bersama kami di program Empatan Selingkuh Indonesia. Sahabat berada di mana pun berada, Mas terus berada dengan beberapa lagu-lagu yang akan selalu setia bersama kami di program empatnya Selingkuh Indonesia kali ini.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa,

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Sebenarnya setiap bersama kami di program 4 ya. Pukul 18 lewat 20 menit ya waktu Indonesia Timur, atau pendengar dimanapun Anda berada bersama kami 19 lewat 50 hingga pukul 20 nanti, yang akan selalu setiap bersama kami di program 4 Enslik Indonesia. Saudara dimanapun Anda berada, terus berkenaan Anda dengan beberapa informasi lainnya.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah!

Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Tiga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Tiga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
1: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis,

nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Satu yang sebangga dariku bisa terima sapu ego, walau kau sering terluka.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Itu

akhirnya insaf juga. Naskah karya Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: profesinya, gangguin aja orang tidur dah ah.
1: Ya Allah, Boto anak ayek kalau dibangunin kayak begini. Ini urusannya.
0: Ah, nyak, berisik aja dah ah.
1: Bangun kagak lo? Kalau kagak bangun, nyak guyur sama air. Mau enggak lo? Lelah, ya Allah, dia tarik selimut lagi. Bener-bener nih anak. Kelewatan. Ya Allah, bangun Min, bangun. Ya Allah, nantangin orang tua nih kalau begini nih. Gue siram air nih, gue sebor mukanya tuh. Ya Allah, dia kagak mau bangun. Nih, lo rasain nih. Buat anak yang susah bangun. Nih, tuh.
0: Waduh, apa-apaan sih, Nyak? Ada. Kok kasar bangun ini sih, Nyak?
1: Ah. Gimana sih gue elus-elus, lu kagak mau bangun. Malah tarik selimut. Makanya lu jangan begadang aja dong, Min. Malam lu jadiin siang. Siang lu jadiin malam. Lu susah diatur jadinya nih. Gimana?
0: Ah, punyanya atuh bawel bener dah ah.
1: Tuh kan? Begitu tuh sama orang tua tuh. Orang tua dibilang bawel. Dosa lu. Eh, kalau Allah marah lo, nah, rasain deh lu entar.
0: Tapi
1: nih.
0: Baju aye basah nih ya. Kasur pada lepek.
1: Bodo amat, bodo amat. Biarin aja tuh mau basah mau kagak tuh. Sekarang lu beresin deh tuh kasurnya, lu jemurin deh. Gimana sih? Tuh, lu kasih makan tuh ayam tuh. Udah pada berisik tuh. Ayam pada kelaparan.
0: Ayam aja dah dipikirin dah. Perut ayam juga lapernya. Dikasih makan juga belum. Nah, pakai diguyur air lagi.
1: Biarin, lu rasa deh. Emang pantes sih lu disiram. Biar otak lu nih jadi bener, jadi encer. Kagak bengkok. Deh. Nyak mau ke pasar dulu. Pokoknya kalau nyak balik lu belum rapiin nih kamar, awas aja lu. Lu kagak bakalan nyak masakin.
0: Iya, ntar ayah rapiin dah.

0: Kibek.
1: Ye, Bang.
0: Kemana sih Binyamin?
1: Waduh, aneh, ayah nggak tahu tuh, Dok.
0: Dari tadi belum nongol juga.
1: Gini, Dot. Sabar ya, Dot. Kali aja si Benyamin lagi beli bir sama si Jarot.
0: Wah. Malam ini kita bakal ngeplay dong.
1: Wah, terbang, pasti.
0: Terbang tinggi. Minum miras.
1: Iya.
0: Kalau kata Bang Haji Roma, miras antika.
1: Iya. Oh, ente mah bisa aja. Ingat-ingat lagu Oma aja, ente.
0: Iya, soalnya.
1: Ente favoritnya Oma.
0: Begitu. Bagaimana kalau malam ini kita jadiin ya bagai sorga? Bagaimana? Setuju?
1: Dah. Ente bisa aja. Nah, tuh si Benyamin datang. Ami si Hendra.
0: Lah iya itu.
1: Wah, bawa miras banyak banget tuh.
0: Wah.
1: Asik, Dok. Kita pesta miras besar-besaran. Yeah. Apalagi nih, Dok? Apalagi
0: setuju, Bang. Setuju, Bang.
1: Ada yang minuman, botol yang botol kecil juga kita katongin. Apa namanya? Jensen apa Manson ya?
0: Yang topi miring ya?
1: Bukan, topi miring
0: mah gede. Oh, zaman dulu.
1: Iya, yang sekarang dilarang sih kalau mau beli MPAD.
0: Iya.
2: Woi, coy. Nih, gue bawa miras dah, ya. Yeah. Eh, Andre.
3: Bro, ayo,
2: nih, ayo kita mulai minuman nih ya. Eh, Kibe, mana kacang kulitnya tuh?
1: Waduh. Ente enggak bilang dari tadi sih, Bi.
2: Keluarin, Dra. Minuman, Dra.
3: Pesta kita, Bro.
2: Yo.
1: Wes, mantap.
2: Saing, cuy, saing.
1: Ya.
0: Ah, dari tadi kita bilang, ayo kita buka semua botol mirasnya. Ayo kita buka. Ayo.
2: Yo.
1: Wes, mantap.
2: Puter, coy, lagunya dah.
0: Wah, malam ini kita bakal ngeplay, terbang tinggi. Ya, minum miras, kita jadiin malam ini bagai sorga.
2: Dra, buka lagi, Dra, minumannya, Dra.
3: Kacang mana kacang?
2: Kacang dah.
1: Santai aja nih, ya. Temen-temen gue, gua mau jalan nih. Kebetulan gua masih punya duit sisa 5.000 nih. Kayaknya buat beli kacang mah cukup deh. Kita minum sampai teler. Buset, si Benyamin udah habis 2 botol. Cepat amat dia. Wah, dia mulai mabok tuh, Dot.
2: Iya. Gue bukannya, coy, ya.
0: Iya.
2: Widih, busanya keluar banyak, coy.
0: Lo gak sini berapa nih?
2: 15, coy.
3: Lu semuanya pada mabok.
2: Iya. Gua don, yang
1: ayo, mantep. Gua punya duit bonceng nih. Ya, beli kacang. Masa tinggal seberapa?
2: Ade aja dah.
3: Dulu itu si Benyamin jalannya udah sempoyong.
2: Iya, coy. Sampai ke rumahnya. Kayak ini, coy. Ya, saik jahe dah.
0: Enggak kok untanya ada genjernya?
2: Ya,
1: enggak begini, kalau kalau masalah genjer cerita
0: gimana?
1: Ya enak, lucu dia. Nah, kalau orang bule nih barang
0: ya
1: kalau dia minum vodka ya martini gitu kan. Itu dorongannya pizza.
0: Pizza
1: donat ya. Kayak gitu-gitu dah. Kita paling banter bami, Bos. Begitu masuk muntah, keluar mie.
0: Ya.
1: Keluar kagum.
0: Ya.
1: Keluar genjer. Ya.
2: Dra, Martini bukan bokin lu, Dra.

0: Itu ada perempuan dah. Waduh, rambutnya panjang lagi dah. Ngapain dah dia lewat jalan sepi malam begini ya? Gue perkosa dah. Lumayan dah. Gue terkam aja dia dari belakangnya. Hop. Nah, kena deh. Ayo sayang. Kita senang-senang deh ya. Di malam ini sayang.
1: Eh, apa-apaan nih main peluk aja dari belakang, gila lu ya.
0: Kenapa sayang?
1: Gua tabok nih ya.
0: Aduh, lu tonjok hidung gue sayang. Sampai berdarah begini dah. Lu kok perempuan kok kasar banget ya?
1: Pemabuk bego lu ya. Ngerti gak? Makanya lu jangan teler, tau gak? Kagak. Lu salah sasaran. Gua nih bukan perempuan tau. Gua nih bencong. Alis bences. Ngerti gak? Sakit kan tonjokan gua? Makanya otak lu tuh jangan ngeres. Main perkosa aja.
0: Buset dah. Bencong. Rambut lu panjang, gua kira lu tuh perempuan ya.
1: Emang kagak boleh kita rambutnya panjang ya bang? Dasar otak bejat.
0: Jangan pergi lu ya. Muka gue udah lu bikin babak belur begini. Gue laporin polisi loh.
1: Siapa takut? Bang, dadah.
0: Dasar bencong. Sialan. Hidung gue jadi berdarah begini dah.

0: Tobat nih. Ya Allah, untung aja lu selamat. Coba kalau tuh bencong hilang, lu bisa dibunuh.
1: Aduh nyakit natit nah hidungnya ayahnya.
0: Segini aja sakit.
1: Iya iyalah.
0: Apalagi nanti lu disiksa di neraka. Lebih sakit lagi dari ini.
1: Takut.
0: Makanya mulai sekarang lu insap deh, lu tobat. Jangan bergaul sama orang-orang brengsek.
1: Iya.
0: Lu ikut tuh kumpulan remaja anak-anak masjid, biar otak lu jadi beres, biar jadi bener.
1: Ini nya. Ayo tobat nya. Mau-mauan insap dah. Ayo mau sholat. Ayo mau ngaji. Ayo kagak mau dah tuh masuk nerakinya. Ayo kagak mau dah disiksa sama malaikatnya. Pukulan si bencong itu aja ayo kagak tahan sakitnya dah. Apalagi disiksa sama malaikatnya. Ih, ayo pasti kagak kuatnya. Kagak dah, kagak. Mulai hari ininya ayo mau jadi orang baik dah ya.
0: Amin.
1: Mau nurut dah amannya.
0: Alhamdulillah.
1: Bininya
0: Binyamin, anaknya. Akhirnya lu sadar juga eh. Rupanya gebokan si bencong itu membuat lu jadi sadar ya. Jadi bener otak lu.
1: Aduh nyayang dipai pegang bayi hidung itu ya sakitnya.
2: Akhirnya insap juga dimainkan oleh Rosdiana sebagai Nya, Dermawan sebagai Benyamin, Suyuti sebagai Bandot, Ali sebagai Kibe, Ferli sebagai Hendra, Ugo sebagai Tince, musik, teknik dan montase Dani Al Ramdhani, sutradara Erwin Faisal.

pada setiapmu, mestras pada dengar-pendengar dengan informasi-informasi yang selalu siap bersama kami di program Bapak dan Selingga Berdisi. Sebetulnya dimanapun Anda berada, masih terus beribadah Anda dengan berapa lagu-lagu dan informasi-informasi yang akan selalu setiap bersama kami ya di program 4 ya, 9.7 MHz. Dari jelaskan Bapak Manokwari selalu setia bersama Anda dengan informasi lainnya.

kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah ter-

0: aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma

49 ya. Selamat bersama kami di program Bapak Asli Kabar Indonesia. Kali ini kami akan terus menyebar dengan lagu-lagu yang selalu mengantar pendengar di mana saja berada.

0: Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya,

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah,

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang. Tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur. Salah satunya rumah kaki seribu.

0: orang tua itu supaya tiang tengah yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiangnya masih punya akal-akal untuk dia tahan rumah itu dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyakhid, tiang tengah itu disebut Moroj. Moroj berarti sudut sana, sudut sini. Itu nomor dua.
1: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal, ataukah rumah untuk acara adat?
0: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat, dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuh tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan, terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
1: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki dua pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan, tali rotan untuk mengikat, dan daun tikar sebagai atapnya.
0: Atapnya tikar yang di gunung-gunung, di hutan-hutan itu. Mereka bawa, biasanya kan dirakmu. Lakwakan dulu, baru dorang lipat-lipat dulu, baru dijahit. Nah, dijahit itu, baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa, di atas ini mungkin 50-25 bengkawan ke apanya. Nah, yang dijahit-jahitan itu.
1: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
0: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan. Jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging kebab yang dipotong, tiup-tiupnya punya. Sudut sana, sudut sini, terus siram di tiang tengah.
1: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil-kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan klan. Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu, yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu, sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia Arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia ya.

0: nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya tidak, filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Nah, jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan-penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, misalnya kan bukan seribu, yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya, tidak sembarang orang bisa masuk di bawah, kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah sini. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun.
1: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
0: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah. Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
1: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 sub-suku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau, maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: 22 lewat 47 menit waktu Indonesia Timur. Masih terus berada di pukul 23 nanti dengan beberapa lagu-lagu yang akan selalu setiap mengantar suasana istirahat Anda nanti di manapun Anda berada. Edisi malam hari ini terus menemani Anda di pukul Anda berada.
1: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan...

0: saja terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: gampang buat tuh. Buat apa yang orang di situ? Batu kedera di situ. Iya. Numpas banyak.
1: Balik.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, terdengar lagu ini, maka sangat tugas kami melenggarakan siaran pada hari ini, tanggal 9 bulan 8 2026. Kami undur diri di ruang dengan Anda satu harapan besok jam 4:55 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM pada 96,7 MHz. Dari studio bertugas bersama saya Lexi Kubiari dan rekan operator Alan, kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini terdapat pada Mazmur 5 ayat 1-3. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami mau memberitakan Injil kebenaran-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar. Kiranya Roh Kudus jamah hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba sampaikan ini mereka dengar, mereka memahami, terutama mereka melakukan dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Hamba berdoa minta hikmat kepada Tuhan supaya hamba menyampaikan firman Tuhan ini tepat seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi para pendengar. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Mazmur 5 ayat 1-3 dengan judul Doa Pada Pagi Hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan sulin Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepada-Mulah aku berdoa. Pendengar yang diberkati Tuhan, saya beri tema dari pembacaan firman Tuhan kita, Doa Pagi Orang-orang Benar. Banyak sekali doa-doa yang dinaikkan manusia ke hadapan hadirat Tuhan di sorga. Doa pagi, doa malam, doa subuh, doa siang. Tetapi saat ini kita berbicara tentang doa pagi, yaitu doa pagi orang-orang benar. Yakobus 5 ayat 16 bagian terakhir. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Timbul pertanyaan, siapakah orang-orang benar itu? Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Berarti, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang benar. Begitu pula, Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang benar. Dan roh kebenaran itu datang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Pendengar yang diberkati Tuhan, kalau seseorang ikut roh kebenaran itu, sampai mencapai seluruh kebenaran itu pula, maka Tuhan memagari engkau dengan anugerah-Nya seperti perisai. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menaungi engkau. Sehingga hatimu penuh dengan sukacita selama-lamanya. Hatimu penuh dengan sorak-sorai selama-lamanya. Oleh sebab itu, pemazmur mengajar kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang benar, supaya kalau ada orang fasik yang niat jahat kepada kita, kalau orang-orang yang niat jahat kepada kita, kalau ada orang-orang yang mau membunuh kita, kalau ada orang-orang yang rencana menipu kita dan lain-lain, maka pada pagi hari kita berdoa minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak melindungi kita. Sebab orang-orang fasik itu, orang-orang jahat itu dikendalikan oleh roh-roh jahat, dikendalikan oleh roh-roh pembunuh, dikendalikan oleh roh-roh pembinasa. Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Artinya,
Kalau tidak berdoa minta pertolongan Tuhan, maka iblis pakai orang-orang jahat untuk mencuri hartamu. Iblis pakai orang-orang jahat untuk membunuh kamu. Iblis pakai orang-orang jahat untuk membinasakan kamu. Sebab ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berdoa minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan keluar berperan seperti pahlawan. Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar berperan seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Timbul pertanyaan, mengapa doa orang-orang benar itu menggerakkan Tuhan untuk bertempur dengan semangatnya? Sebab orang-orang benar itu mirip dengan Tuhan sendiri. Kejadian 1 ayat 26a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya, orang-orang benar ialah orang-orang yang lahir dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 bagian terakhir. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebagai contoh, kalau di keluarga-keluarga kita ada anak-anak yang mirip dengan kita, pasti kita lebih sayang kepadanya, sebab anak itu sangat mirip dengan kita. Oleh sebab itu, di dalam Tuhan Yesus, kita telah dilahirkan kembali mirip dengan Bapa di surga. Jadi kalau kita setia berdoa setiap pagi, maka pertolongannya selalu menyertai kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, itulah firman yang saya dapat bawakan kepada kita untuk menggugah hati kita, untuk memotivasi kita supaya jangan lupa doa pada pagi hari. Pada pagi hari yang tenang, jangan berdoa dengan doa yang terlalu panjang-panjang dan muluk-muluk. Doa dalam kepercayaan kita orang Kristen, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami, itu doa yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak bisa baca lagi karena Bapak Ibu sudah tahu doa itu. Maka firman ini menggugah kita, jangan lupa pada pagi hari itu jam 3, jam 4 bangun dan naikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Maka di situ doa itu menyangkut semua kepentinganmu. Doa itu pertama memuji Tuhan, dan yang kedua doa itu untuk meminta pengampunan kepada Tuhan supaya kita punya dosa juga diampuni. Lalu doa itu membawa berkat. Oleh sebab itu, sebenarnya Alkitab ini dialah Tuhan sendiri. Dia Tuhan tidak kelihatan, tetapi Alkitab itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang hidup, yang berbicara kepada kita, mengajar kita. Dialah Roh Kudus itu. Oleh sebab itu, kalau kita baca, kita lakukan, maka kita diberkati, sehingga kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Di tempat ini saya selalu berdoa untuk Presiden Jokowi, saya berdoa untuk Prabowo, saya berdoa untuk bangsa Indonesia ini, sehingga ketika hari ulang tahun negara kita yang ke-79 tahun ini betul-betul dirayakan dengan meriah. Papua rayakan hari ulang tahun bangsa kita yang terdapat atau yang jadi pada tanggal 17 Agustus ini dirayakan dengan meriah, dirayakan dengan baik. Karena itu adalah hasil dari doa, bukan saya sendiri. Bapak Ibu, gembala-gembala Tuhan, para pendeta, para
hamba-hamba Tuhan di gereja lain, agama lain berdoa untuk bangsa kita, maka bangsa kita aman. Oleh sebab itu kita terus berdoa supaya negara kita, bangsa kita aman, supaya kita melakukan seperti firman ini. Dengan demikian kita hidup aman, kita hidup diberkati, maka kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Akhir zaman ini banyak sekali, banyak orang yang lapar, banyak orang yang sakit. Kita tidak bisa tolong mereka karena kita juga banyak kekurangan. Tetapi dengan doa, kita berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kita berdoa untuk orang-orang yang kekurangan makan dan minum. Kita berdoa untuk mereka yang mempunyai masalah-masalah yang berat. Kita berdoa. Itulah sifat hidup orang Kristen. Orang yang mirip dengan Tuhan Yesus itu seperti itu. Berdoa untuk musuh-musuhnya. Berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuhnya. Berdoa untuk negaranya. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin negaranya. Bukan hanya presiden di Jakarta sana, tetapi kita berdoa untuk gubernur kita. Kita berdoa untuk bupati kita. Kita berdoa untuk pejabat-pejabat kita. Dengan demikian, mereka memimpin negara kita, bangsa kita, wilayah kita dengan baik. Kita pun mendapat berkat daripada itu. Oleh sebab itu, tinggalkanlah kehidupan yang sia-sia, kehidupan kefasikan, dan hidup benar. Dengan demikian, tiap-tiap pagi naikkan doa Bapa kami ke hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu dan merenungkannya. Saat ini hamba menyampaikan firman Tuhan tentang doa orang benar. Tuhan berkati firman-Mu, supaya orang-orang yang mendengar firman ini digerakkan oleh firman-Mu, dimotivasi oleh firman-Mu, supaya pada pagi hari ketika keadaan tenang, kami naikkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberkati kami, supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan juga memberkati musuh-musuh kami. Dengan demikian, apabila nanti Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, kami juga diselamatkan, masuk, diselamatkan dalam kerajaan-Mu yang Tuhan sudah siapkan dan bawa ke dalam dunia ini. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kepala hari dan staff-Nya. Tuhan memberkati mereka. Segala program kerja mereka Tuhan memberkati. Sehingga program kerja mereka menjadi berkat bagi orang banyak. Hamba berdoa memberkati Presiden Jokowi. Tuhan memberkati dia. Wakilnya Tuhan memberkati. Keluarga-keluarga mereka Tuhan berkati. Hamba juga berdoa untuk calon Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran, Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk para menteri. Hamba berdoa untuk gubernur-gubernur. Hamba berdoa untuk gubernur Papua dan Papua Barat. Pejabat-pejabat tinggi yang ada di Papua dan Papua Barat ini, Tuhan berkati mereka. Hamba juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan memberkati mereka. Sehingga melayani umat-Mu dengan baik, supaya kehidupan kami di dunia ini, karena firman-Mu berkata hidup manusia hanya singkat saja, yaitu 70 tahun sampai 80 tahun. Kalau 70 tahun manusia sudah dalam keadaan derita, 80 manusia benar-benar derita, artinya kehidupan kami tidak panjang, tidak kekal. Kami hanya umur sebatas saja. Oleh sebab itu Tuhan berkati kami, supaya kami pergunakan waktu yang Tuhan Yesus berikan kepada kami di bumi ini, supaya kami pergunakan dengan baik. Hamba berdoa untuk anak-anak Papua yang selama ini ada dalam keadaan kehidupan kenakalan remaja, masih minum minuman keras, mabok, bisa plain fox dan lain-lain. Tuhan Yesus tolong mereka.
karena mereka tidak tahu. Mereka tidak pernah baca firman, tidak pernah dengar firman. Tetapi doa hamba untuk mereka, supaya Roh Kudus tolong mereka, sadarkan mereka, mereka kembali kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk pejabat-pejabat tinggi yang memegang keuangan negara. Tuhan taruh roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pergunakan keuangan negara dengan baik, supaya umatmu merasakan berkat Tuhan ini dengan baik. Bapa di surga, hamba berdoa untuk teman saya setia merekam saya. Tuhan berkati dia, istri, anak-anak, Tuhan berkati. Inilah doa hambamu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

pendengar di mana saja berada, terlebih khusus untuk Anda umat Kristiani. Paket program acara Hikmah Pagi untuk sahabat budaya Pacem Aceh Dorang semua sudah hadir hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 6 atau jam 6 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi untuk semua sahabat budaya di mana saja berada. Salam sehat ya, dan sukses untuk kita semua menjalani aktivitas di minggu kerja yang baru di hari yang ke-10 di bulan Agustus. Dan tetap semangat untuk kita semua. Semoga rutinitas hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan dari sahabat budaya Pacem Aceh Dorang semua. Menemani nuansa pagi dari sahabat budaya semuanya untuk mempersiapkan segala kelengkapan pendukung aktivitas hari ini. Ke ruang dengar Anda, kami hadirkan lagu-lagu daerah menemani pagi Anda.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.

0: Oke, sobat budaya macam-macam orang di mana saja berada, tabula Bali ya, mengantarkan kitong atau menyemangati kitong juga hari ini untuk melaksanakan aktivitas di minggu kerja kita yang baru ya. Mudah-mudahan dengan lagu-lagu daerah yang sudah kita hadirkan ke Pajak Majik Kakak Dedong punya ruang dengar pagi ini ya, memberikan semangat ya, mungkin sambil olahraga ringan dengan lagu Tabula Baleh ya. Tapi jangan jogetnya sampai Tabula Baleh juga ya. Oke, sahabat budaya Pajak Majik Dorang, saya punya informasi nih untuk kita semua tentang penyalahgunaan obat-obat tertentu di Papua Barat ya. Ya, sahabat budaya, ini perlu diwaspadai ya, karena penyalahgunaan obat-obat ini juga tentu ya, obat-obat tertentu masih menjadi perhatian serius karena dapat mengancam kesehatan, keselamatan hingga masa depan generasi muda. Dan edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi langkah yang paling penting ya, untuk mencegah meningkatnya penyalahgunaan obat-obat terlarang, penyalahgunaan obat yang seharusnya ya digunakan sesuai dengan indikasi medis ya, jadi teraminum sembarang-sembarang begitu. Rasa sakit ini terus pergi, beli obat, terus minum, hilang sebentar, terus nanti sakit lagi ya. Jadi harus dengan sesuai anjuran dokter ya. Dan hal tersebut dikemukakan dalam dialog kerjasama RRI Manokwari bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM ya di Manokwari, dengan mengangkat tema penyalahgunaan obat-obat tertentu, menghadirkan narasumber Jandri Dovico Sihaloho S.Prom PT selaku pengawas farmasi dan makanan makanan ahli madya. Sahabat budaya, dalam dialog itu Jandri ya menjelaskan bahwa obat-obatan tertentu merupakan obat yang memiliki manfaat dalam pelayanan kesehatan, namun berpotensi disalahgunakan apabila digunakan tidak sesuai dengan aturan ya. Kemudian penyalahgunaan obat ini juga dapat menimbulkan dampak serius mulai dari gangguan kesehatan, ketergantungan ya, hingga membahayakan keselamatan pengguna. Dan diingatkan pula bahwa masyarakat agar tidak membeli obat dari sumber yang tidak jelas. Nah, tidak menggunakan obat tanpa anjuran tenaga kesehatan, serta tidak mudah tergiur dengan penjualan obat secara ilegal, terutama melalui media sosial maupun platform daring yang tidak memiliki izin resmi BPOM. Terus memperkuat pengawasan terhadap pengedaran obat-obat tertentu ya, melalui regulasi dan pengawasan distribusi untuk mencegah penyalahgunaan. Dan menurutnya pesan keluarga, sekolah, ya maksud kami peran keluarga, sekolah dan juga lingkungan sangat penting dalam memberikan edukasi kepada anak-anak dan juga remaja mengenai bahaya penyalahgunaan obat. Kesadaran masyarakat menjadi benteng utama dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan obat yang dapat merusak kualitas hidup generasi muda. Nah, selain itu masyarakat juga dihimbau untuk selalu memastikan obat yang dikonsumsi memiliki izin edar ya dari BPOM. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui aplikasi maupun layanan cek BPOM sebelum membeli atau mengkonsumsi suatu produk obat. Dan melalui dialog yang berlangsung, BPOM juga BPOM Manokwari berharap masyarakat semakin memahami pentingnya penggunaan obat secara bijak sesuai aturan dan juga hanya berdasarkan ya kebutuhan medis. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, media, serta masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan terlindungi.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar. Dan berkesan dengan pertumbuhan yang cepat.
1: Suara Budaya Manokwari.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih dengan kami di Perempat Sore Ude Manokwari. Di edisi pagi hari ini, kita punya waktu sudah menunjukkan pukul 6 atau jam 6 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur ya. Semoga berbagai lagu-lagu daerah yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar sahabat budaya dong semua ya, bisa menjadi penyemangat untuk melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Kurang lebih 3 menit ke depan kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita daerah nanti di jam 7 waktu Indonesia Timur. Satu informasi saya hadirkan untuk kita semua tentang pelestarian hutan ya. Menjaga hutan, menjaga masa depan. Nah, sahabat budaya, pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama yang harus dimulai sejak dini melalui pendidikan, pembentukan karakter dan juga keterlibatan aktif generasi muda. Hal tersebut dikemukakan dalam dialog interaktif ya bersama RRI Manokwari bekerja sama dengan SMK Kehutanan Negeri Manokwari mengangkat tema menjaga hutan, menjaga masa depan. Sementara Kepala Sekolah SMK Kehutanan Negeri Manokwari Imron Muslimin SPDI MPD mengatakan bahwa hutan merupakan aset penting yang menopang kehidupan manusia. Selain menjaga keseimbangan ekosistem, hutan juga menjadi sumber air, menyimpan karbon, habitat keanekaragaman hayati, serta penyangga kehidupan masyarakat. Dan menurutnya tantangan pelestarian hutan saat ini semakin besar akibat perubahan iklim, kebakaran hutan, pembalakan liar, hingga alih fungsi lahan. Karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan sekaligus memiliki kepedulian terhadap lingkungan. SMK Kehutanan hadir untuk mencetak generasi yang tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga memiliki karakter sebagai penjaga hutan. Pendidikan menjadi investasi penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

0: 7 hingga 9 Agustus 2026 itu menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem kopi lokal sekaligus memperluas pasar bagi produk kopi dan usaha kreatif. Ketua Komunitas Kopi Manokwari Roland Raweyai mengatakan festival tersebut terselenggara melalui kolaborasi antara Komunitas Kopi Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari, Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, HIPMI, Manokwari City Mall, dan berbagai mitra lainnya. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi modal penting untuk mengembangkan industri kopi daerah. Dikatakan pada Festival Kopi Perdana ini, banyak peserta dan UMKM yang terlibat. Dan dijelaskan festival tidak hanya menghadirkan kopi tetapi juga melibatkan pelaku UMKM yang menjual makanan ringan dan produk dukungan, maksud kami produk pendukung lainnya.
1: Harapan kami untuk kedepannya bisa melaksanakan event yang lebih besar lagi, melibatkan lebih banyak tenan lagi dan mungkin lebih meriah lagi.

0: berkembang menjadi agenda tahunan yang lebih besar dengan melibatkan lebih banyak peserta. Dan Tenan, ia juga berharap promosi kopi lokal semakin luas hingga hasil panen petani kopi Manokwari dan Pegunungan Arfak semakin dikenal masyarakat. Festival Kopi Manokwari mendorong promosi produk kopi lokal, reporter Pati Alwaren melaporkan.
1: Pendengar, Festival Kopi Manokwari 2026 menjadi ruang kolaborasi pemerintah, komunitas, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem industri kopi daerah. Festival yang berlangsung di Manokwari City Mall 7 hingga 9 Agustus 2026 juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kopi lokal sebagai komoditas unggulan Manokwari. Ketua Panitia Festival Kopi 2026, Ari Jumanto, mengatakan festival tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kopi. Kegiatan itu sekaligus menjadi wadah memperkenalkan potensi kopi daerah, meningkatkan kemampuan barista, serta mendorong pertumbuhan UMKM di sektor kopi.
2: Tujuan pelaksanaan Kopi Manokwari tahun 2026 adalah memperkenalkan potensi kopi Papua Barat kepada masyarakat umum, meningkatkan kompetensi barista dan pelaku usaha kopi, mendorong pertumbuhan UMKM di sektor kopi, menjadi wadah promosi produk-produk lokal di Papua Barat khususnya di Manokwari.
1: Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo mengapresiasi komunitas kopi dan seluruh pihak yang menginisiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, pembangunan Manokwari membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Hermus Indo mengatakan, pengembangan industri kopi Manokwari perlu dilakukan secara integrasi mulai dari hulu, pengolahan hingga pemasaran. Pemerintah mendorong masyarakat mengembangkan perkebunan kopi sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
3: Itu kopi Manokwari menjadi hal yang sangat penting yang memang mau tidak mau harus bisa kita sajikan. Akan tidak elegan kalau semua ya potensi pariwisata destinasi kita sudah berhasil kita bangun tetapi lebih banyak masih kita mengkonsumsi produk-produk UMKM dari daerah lain. Artinya, kita masih gagal untuk menghidupkan produk-produk UMKM berbasis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif kita di Kabupaten Manokwari.
1: Ia juga mendorong pengembangan kopi Arfak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah yang dapat diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Wisatawan yang berkunjung menikmati wisata alam, pantai maupun wisata pengamatan burung diharapkan sekaligus dapat menikmati produk kopi lokal Manokwari. Festival Kopi Manokwari diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Penguatan produksi, hilirisasi, pemasaran, serta kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar produk kopi dan UMKM lokal semakin berdaya saing. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Festival Raimuti yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu menggerakkan sektor pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Papua Barat. Kasdam 18 Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana mengatakan festival yang diprakarsai Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Teuhuteru bukan sekedar ajang hiburan tetapi menjadi ruang mempererat persatuan masyarakat pegunungan dan pesisir melalui pertukaran hasil bumi dan hasil laut. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata Papua Barat kepada masyarakat luas. Selain Pulau Raimuti, Papua Barat memiliki berbagai destinasi unggulan seperti Pulau Mansinam, Pulau Lemon, serta kawasan Pegunungan Arfak dengan Danau Anggi Gidi dan Anggi Gida yang menyimpan keindahan alam dan kekayaan hayati.
4: Pegunungan Arfak, di mana di

0: Dalamnya di situ ada satu nilai persaudaraan, nilai adat, nilai tradisi antara mereka, saudara-saudara kita yang ada di gunung. Mereka membawa hasil bumi ke wilayah pesisir ini, kemudian bertukarlah hasil bumi dengan hasil laut. Mereka saling bertukar sehingga mereka bisa lebih meningkatkan lagi perekonomian mereka, seperti itu. Kemudian terkait penyelenggaraan ini di tahun 2026 ini, atas prakarsa dari Bapak Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, maka kegiatan ini baru dilaksanakan kembali. Dan harapannya untuk ke depan, tahun depan juga kita bisa melaksanakannya. Tentu saja kita juga menggandeng pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi. Di situ juga saya lihat ada keterlibatan dari pemerintah kabupaten, cukup mensupport, termasuk dengan Forkopimda. Kita lihat Pak Kapolda hadir, kemudian Ketua MRP hadir, Ketua DPRD baik provinsi maupun daerah juga hadir. Bahkan seluruh masyarakat sama-sama menikmati festival ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-81 ini.
1: Kasdam berharap Festival Raimuti dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat, sehingga memberi manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah. Festival Raimuti tahun ini turut dihadiri Kapolda Papua Barat, Ketua Majelis Rakyat Papua, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan untuk menyaksikan berbagai atraksi budaya dan perlombaan. Berita terakhir, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Manokwari, maksud kami Kabupaten Pegunungan Arfak, memastikan kontingennya siap mengikuti Jambore Nasional 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Meski Kuarca Pegunungan Arfak baru terbentuk dan dilantik kurang dari satu bulan, semangat para peserta untuk membawa nama daerah di tingkat nasional tetap tinggi. Ketua Kuarca Pegunungan Arfak, Deni Ngutra, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan dua regu yang terdiri atas regu putra dan regu putri dengan total 16 peserta. Ia menjelaskan seluruh kontingen telah menyelesaikan persiapan dan dijadwalkan bergabung bersama kontingen Papua Barat sebelum bertolak menuju Jakarta. Selain mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore Nasional, kontingen Pegunungan Arfak juga akan memperkenalkan kekayaan budaya daerah, berbagai atribut adat seperti manik-manik, noken, Jawa tradisional, hingga tarian khas Arfak yang akan ditampilkan sebagai bagian dari promosi budaya Papua Barat. Tidak hanya itu, kontingen juga membawa sejumlah produk unggulan daerah untuk dipamerkan, di antaranya buah merah, kopi asli Arfak, serta kayu akwei yang dikenal masyarakat sebagai tanaman yang memberikan rasa hangat pada tubuh.
2: Kami semua ini baru pelantikan, baru belum sampai sebulan, tapi kami siap dengan yakin bahwa dengan keterbatasan kita, dan kita bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di tingkat nasional. Puji Tuhan bahwa dari tanggal 25 kami sudah masuk, dan hari ini kita siap berangkat dengan kondisi yang ada. Kami siapkan dua tim dari regu laki-laki, perempuan dan dengan laki-laki, yang berjumlah 16 orang. Kami semua akan bertolak hari ini ke Jakarta. Baik, untuk tari-tarian tadi kami udah sempat tampil Angkur Sagu, tapi tidak menuntut dengan khas budaya Arfak itu kami pakai, berupa manik-manik. Tadi kami belum, karena kondisi dengan waktu yang tadi sempit, akhirnya manik-manik kami sudah siapkan, noken, dengan khas budaya Arfak terkait cawatnya mereka. Adik-adik semua kami sudah siap. Nanti pada saat di Jambore kami akan tampilkan semuanya sesuai. Akhirnya dengan
3: akan diperkenalkan di sana.

0: supaya kayu aqua itu bisa kami bisa publikasikan di tingkat nasional supaya mereka tahu aqua itu kesehatan seperti apa. Nanti kita akan siapkan seperti itu.
1: Menurutnya, keikutsertaan dalam jambore nasional menjadi momentum penting bagi Kuarca Pegunungan Arfak untuk membangun organisasi yang lebih kuat, sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan generasi muda melalui gerakan pramuka. Saudara, informasi tersebut mengakhiri paket warta berita daerah edisi Senin 10 Agustus 2026. Saya Mary Mariar, selamat pagi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: pendengar setia masih bersama saya Ambi Napi Bocor. Itulah tadi-tadilah itu satu buah tembang mop yang dibawakan oleh saudara bla bla bla bla. Terima kasih juga buat para pendengar selingkuh yang tidak setia dan sudah tutup telinga. Kami kerabat kerja yang paling pemalas bertugas mohon pamit mengundurkan diri dan selamat jalan.
1: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program makan bergizi gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik.

detik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program makan bergizi gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar,

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri.